bite. Ndakatichenda amunodza murume wenyu zvikanzi ndinachifunga kuti ndikaudza murume wangu anozoramba. Sandafunga kuti ndingokushumira nekati kwete kamakaroorwa. Endai munomuudza zvikanzi kwaakaramba kati kana aramba munoregedza. Mwari unokuropafadza anoona moyo wenyu kuti madhipa. Mucharopafadzwa mii nayo. Endai munomuudza. Vaenda nyenga. Mwana uzombodzoka. Kuzosangana naye imwe nguva zvikanzi baba ari kutsika tsika. Apedza kudaro. Usiku ndomba ndamuona muvision akabata key. Muruoko rwake ndomba nanzi nemumwe munhu zvikanzi ko simba harizi mumaoko make here. Ko simba harizi mumaoko make here. Inewo kuti ndingogutsika nawo ndomba ndamutsvaga rimwe zuva ndikati zvatozorambisisa akazvikanzi ari kutsika tsika ndikati akana zvaramba don't worry ndokumbira kungonoiona. Ndobva tenda pamba pacho kunosvika pane zimuti iyo yakapakwa yaane mazuva isingafambiri papa yangu pakwe chena. Kutsanangurwa kwayakaitwa vazotorova zvakadaro Mwari vakataura akakonfema kwatiri asi akakomandwa wacho ndopane nyaya ndopane mystery panhau yokupa apo inonakidza kuparidza nhaui kwete kuti Mwari akuti chitanga aya ha zvapfuura izvi zvatofa zvakadaro iyeye munhu yeche rakata dambudziko muupenyu haanyare kutombononamata nekubvunza kuti Mwari wai nekuti dhimoni racho rinokanganwisa kwazvakabva rinokanganwisa zvapera izvi ipapo majejidiwa ndakaboitisha pane imwe nzvimbo mumwe ndobva auya akati baba kana ndirini zvangu Mwari aine zvaanenge ataura pamusoro penyu nekuda kwangu ndiudzei musandiva akati anotamba vatakaita mistake yakadaro nekuti chii chinoitika isusu Mwari akatiudza nadzimai vangu kuti pai chakati hatina mangwana haidhibhetwe saka tinotiwo Mwari kana makutipa vanotipa kana vakatombodhibheta ngavabva varegedza nekuti tinofanira kukohwawo zvatakadyara kapiro kedu tinofanira kukohwawo vanhu vane kapiro ikako pane vanhu vakawanda vari panapa vanopa but vaverengera vanonoka but kana vaakurisivha vanokanganwa kuti vakadyara nokunonoka nekuverengera saka zvinoya zvakanonoka ende zvakaverengerwa unodyara unokohwa chawakadyara neattitude wakaidyara futi ndiri kunzwika zvakanaka here mumwe ndokubva auya Mwari vanga vaida kumuropafadza anga kuda kubuda kuenda kunze kwenyika nemhuri yake pari kufarwa achiuya kuzonamatirwa akaita munyama ndokubva auya paine umwe munhu wamwari vatamunamatira kuti Mwari vamuropafadza achibuda zvikanzi nemunhu wamwari iyeye semunhu wamwari futi zvikanzi munhu wamwari uyu abuda uyuyu ndaona achibuda munyika muno achienda kure nemhando yebasa paratsanangurwa asi ane mota yake yaainayo yaari kushandisa kuno yaari kufanira kusiya pamunhu wamwari kana akuenda tazviudzwa isagara nazvo zvi zvichavhundutsezvi okay allright ndomubva atozodzoka munhu uyu akuda kutoenda saka mari dziri kushota shota zvinhu zvinomira zvakanaka zvikanzi da kuti mota yandimbotengesa mota yangu ndibatsireiwo kunamata ndikatobuda panzi kaibata mota katoinamatira kuti iwana anotenga ini wacho ainamatira ndokubva yaitotengwa yatengwa achibvako mari yese ndomva yabiwa ha taimu yafamba hazvitaurike ipapa pazvopaita ndakubvunza kuti asi hapana here zvinhu zvakakanganisika mundopa akazobuda pachena kuti Mwari vanga vakataura ne avanozotaura vakanya ndovazera okay Mwari ari kukomanda vanhu panapa munhu wese ari pano hakuna hwani wenyu asina chaari kunzi naMwari api but kune vachasumuka vachidzokera vaine zvinhu izvozvo iyoyo manje ndoiri kukonzera Deuteronomy